0: bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting. Yuk lakukan terkait KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
0: Iya, Fans Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk bermasak-masak ya. Kali ini Yuli sudah siapkan resep masakan untuk Anda, Fans Gema Merdeka. Tapi kita nikmati dulu ya. Kali ini Yuli putarkan Alama dari Rizky Febian. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka masih diajanya tiramatire musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini ya. Oke fans ya, seperti janji Yulia tadi, Yulia bakal mengajak Anda untuk memasak. Nah, kali ini kita masaknya ayam pedas ya. Nah, kali ini ayam pedasnya ayam pedas santan khas Jawa Timur ya. Nah, jadi ini kayak ayam pedas yang ada di Banyuwangi ya. Jadi rasanya gurih, pedas, dan juga beraroma smoky-smoky gitu ya. Ini buatnya mudah banget fans ya, bisa Anda buat di rumah ya. Nah, jadi bahan-bahan yang perlu Anda persiapkan, yang pertama adalah setengah ekor ayam kampung. Nah, ini kenapa ayam kampung? Karena rasanya tuh lebih nikmat dan juga gurih. 1 liter santan cair, 200 ml santan kental, 15 buah cabai rawit utuh atau sesuai dengan selera, 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 jempol lengkuas, ini digeprek ya, 1 batang serai digeprek, garam, gula, dan juga kaldu bubuk secukupnya. Nah, untuk bumbu halusnya yang perlu Anda siapkan adalah 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 ruas kencur, ini khas otentik Banyuwangi ya, jangan diganti jahe jika ingin rasanya asli. Nah, 5 butir kemiri, ini disangrai terlebih dahulu. 2 buah cabai merah besar dan juga 15 buah cabai rawit sesuai dengan selera pedasnya. Kalau ingin semakin pedas, semakin banyak cabainya ya. Oke manusia, terus gimana cara memasak atau mengolahnya? Kali ini kita nikmati dulu dan dari Sela on 7.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren hati-hati di jalan. Dari Tulus ya. Oke, fans ya, kita lanjutkan lagi. Kita masih bersama resep ayam pedas santan Jawa Timur ya. Nah, setelah tadi Anda mempersiapkan segala bumbu-bumbu dan juga bahan-bahannya, lanjut lagi cara memasaknya, fans ya. Yang pertama adalah panggang ayamnya dulu ya. Nah, panggang ayam kampung di atas grill pan atau arang. Nah, ini hingga bagian luarnya itu sedikit kehitaman ya, dan juga beraroma smoky-smoky gitu. Nah, tetapi tidak harus sampai matang sempurna. Nah, setelah itu sisihkan. Terus tumis bumbu ya. Haluskan semua bumbu-bumbu halusnya tadi itu. Tumis bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai hingga matang dan harum. Yang berikutnya, rebus santan dulu, fans setia Gema Merdeka. Ya, untuk yang berikutnya, fans setia Gema Merdeka, rebus santan cairnya. Masukkan santan cair ke dalam panci. Terus tambahkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Aduk perlahan dengan api yang sedang agar santannya tidak pecah. Yang berikutnya, masak ayam. Masukkan potongan ayam panggang dan cabai rawit utuh ke dalam kuah santan tersebut. Masak dengan api kecil, fans setia Gema Merdeka, apinya sedang ya. Jangan terlalu gede apinya, nanti santannya biar nggak pecah ya. Nah, masak dengan api kecil hingga ayamnya empuk dan bumbunya menjadi meresap. Terus tambahkan santan kental. Masukkan santan kental, lalu bumbui dengan garam, gula, dan kaldu bubuk. Lalu dicicipin deh, dikoreksi rasa ya. Masak sebentar hingga mendidih kembali, angkat dan sajikan selagi hangat. Fans setia, semoga ini menjadi inspirasi untuk memasak hari ini ya. Oke, selamat mencoba, semoga sukses ya, dan enak selalu. Oke fans setia, kali ini masih DJ-nya Tirama, Tira Musik Aktivitas, Yulia putarkan dari Kahitna, ada cantik.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia 11 Januari dari Gigi Fansia Gema Merdeka ya. Masih di ajangnya Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Oke, Fansia Gema Merdeka, kali ini Yula bakal hadirkan dulu informasi kembali untuk Anda. Nah, untuk Anda nih Fansia Gema Merdeka ya, yang suka belanja emas. Nah, Fansia Gema Merdeka yang punya emas lama, rusak ataupun bahkan gak ada suratnya, nah jangan khawatir, Queen Emas ini siap memberikan harga tertinggi untuk emas Anda. Nah, kenapa bisa dengan harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet ya. Jadi langsung ke harga terbaiknya. Di Queen Emas ini, jual emas tanpa digosok ya. Prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menit saja uang langsung di tangan. Nah, privasi juga terjamin Fansia. Tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, atau UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Deteksinya hingga 72 elemen, cepat, kuat, dan juga cepat, akurat, dan gratis ya. Nah, serta produksi tersebut telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Fansia Gema Merdeka, yuk kunjungi Queen Emas di WR Supratman 282 Denpasar Timur ya, sebelah barat perempatan Topati. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam Wita. Mau cek harga dulu, hubungi di 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat ya cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi, terbaik, dan arigato.

97,7 FM Gima Merdeka ngetren fans ya. Gima Merdeka masih diajanya tirama tire musik aktivitas ya. Oke fans ya, sebelum Yuli akhiri untuk tirama pagi hari ini, kali ini informasinya datang dari Tabanan ya. Nah untuk Anda masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabun, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Tabanan. Tepatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri Tabanan, atau depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Teleponnya di 0361479 0195, atau di WhatsApp 0859366917 36. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Ya fans, Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama tirama-tira musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 17 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variabel Dewata bersama Bli Jaya Kumara. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan

Selamat pagi para pamirsa Indo Dani sarang sami ye pan sida gemang merdeka ring di jejem kena semakin dimangkin muali sakeng bagi Supratman sata ulungan sepat lantai do dan pasar Bali di jang jaya kumaros Indo tangkil malik ngiring Indo Dani ringgalaran acara varia pedewata talar kando tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah Indo Dani sedang tering desa ring kota ring sejibah jagat Bali. Takkan tering luar pedewata ngisen meresi diam dan santai diang pendin arah jang dan kirang puna-puna api siapa ni ke taler kantun ke siang do ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina keburuan yang ngatur di diang pendara cara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Siwasdiastu.

Inggir dane panas gue bamba dega sarang sami nggih sampun sida mati lara pada timpang nggih akan napi wastane akan selalu berteman nggih kok ne tean gen dureng tean gen betenan kenten nggih nyen aja pasti timpal kenten nggih daun-daun iki rada sarang sami sampun merasa terhibur tetap gabungan diki ngantos pupur gala solas melebos lan melebos wenten gala on air nya nggih dan tetap semangat dan yang kirim aduwe cukup 3 ke Banten sane meres dan bunga hamil aja bos tembang sampun tidang liskan kenten nggih lanjutan di tiang sane sampun nyarengin matur sukseme niki wenten Pakde Parwate nggih sukseme Pakde tembang nyane meres aja bos sampun si siap niki tinggal tunggu jam tayang manten mau wayan lastri yang bayu ada juga Nini Gea nggih penapi gato salam sarang wayan Setiari nggih sane wenten ring batu yeng yen batis kejeng ora ada ne batu yeng gene ngadi lengkong ring ABS niki tanah basan niki ring abian semal genten nggih lantur enten Jimang Punggul ada Indrawari Mancewarna Dayu Erika ring batuan Boyan Bur Arini juga sampun masuk suksemong kumanten Bu Wayan Endriani ring Bangli Dewo Boncu juga lantur enten Pak Cahya Bagus ring Tangem juga sampun bergabung.

lalu deng ya, luli deng kata ya, sampun si de material mau blepot mbak no. Sampun si de turan di tiang, penampi gatre juga niki, sampun di tiang beliantung ya, sana mentering negari Singapadu, benang kelot, Haji Parkit ya, sarang Bude Ramawati, Ring Kutri, Rajang Semangkumanten, ada ngurah loyot, ngeke kabar aja ngurah, ampun disiapkan hari Minggu kumpul katanya. Pokoknya yang kayaknya cara anek yang tuh gigi-gigi nep gesne bang tuh pasang narange. Kan bau mejolah dan gede rik seko tampahan iki. Ja aliang setian tiang gigin celeng nyen ke adik yang reno gitu. Nah, kene timpal seng lagi gigi gitu. Bau rangkai ke pada parwato. Oh, banyak pas gitu. Kalau jen caleng dua orang. Caling nemeneh kan jenis Tuhan yang isi gitu. Aduh, cok uyak ngurah lo yodang. Aduh, rara. Ingat nyerah, nak bos disediakan, tinggal pasang saja. Mungkin kan nampun menten jasa pemasangan gigi yang terjadi tiang rangka itu aja pada parwato. Karena napi pedalam dan kaca ngambul di tengah. Benopar kanan, benopar kiri gitu kaca aja ngeleng ngasane yo. Kengken yo model nena sing celap-celap ngecang gitu kaca memunyi. Marenta yitani pirai ngaleng tang dia ta. Aduh. Ade parate lae kayak uya di bang ne. Tenang ya, tenang. Pokoknya dah tenang gigin dah berangkat gitu. Majolas kan sekali atau rawu majolas yang situ ketampah aja aliansan yang gigi nah pangkal paman caling dua ubah ketang. Aduh, gomang belang penampil gatre lelang astika juga, yes, dan tering nyanglan kelungkung ada mak mutiara Riki, lantelan dan lo Eriani, yes, dan tering tegahang Sri ring batu riti tabanan sekeluarga peninggi tetap sehat, yes, dan selama beraktivitas kenten muali teman sampun siap pendetian lo yang lagi panas dingin.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih, pahlawan pengganti nggih sampun sida aturan titiang nggih sane mangkin lanjutan malih kantun makweh niki sementara-sementara titiang sane sampun nyantos nggih antuk tembang lan koling nyane ada Rasti ring Batu Bulan penampi gatre Ibu Ayu juga ring Batu Bulan ada Erin Leliana ring Batu Bulan ada Dei Nonat juga pasukan Batu Bulan ijak meliah uleng kajok ke kelewat cek sama nggih sane sampun bergabung nggih lantur wenten malih sementara ditiang sene mau pesengan tuger semuk niki penampi gatra Pak Tuger ada Made Dita Mas Kumbo ada Beli Sumer Beli Wire penampi gatra ada malih sementara ditiang sene muau sido gabungan Ibu Ana nggih tabanan Ibu Anis juga ngen kabar niki mudah-mudahan tetap sehat lantur wenten loh Purmaningsih ada Mang Pungping juga Mang Pungping sing dengan nah niki mudah-mudahan jo sehat nggih kapah berkabar tapi sehat kenten ya kapah berkabar lantas sing kenang nah nyen ya sagan merat long dia di dalam kelu sagan pemelingnya pas sing kedo kabar-kabar ada go apa kapah apa konyang timpal apa do nawang gitu gitu ya ini lanjutan di tiang Pak Gede Mamoran oke Pak Gede oke nih kapan lagi kita beriak-beriuk bersama yuk bunga nanti sampun siaga.

Inggih lewat campun bunga nati nggih penapi gatre payan pe tiang sehat no jangan panasi selo nggih pokoknya gaskan di jauh ada selo bo sulit ngalen-ngalen selo mangke niki lantur malih siapa di bawu oh niki beli bagong nggih bagong CS ring Singapadu ring Mukti ya ada beli mangurip niki re banjar kekeh seseh, seseh, seseh sebenarnya banyak kekeh orang. Ijo ada banyak kekeh di Singapadu gitu. Paling ngaleng-ngaleng di tubuh dangin banyak mukti we banyak seseh tu ya. Okey tahu kata benar meh dua ratus. Tiang wan tiang asli Singapadu konyak ngapal dan banyak banyak kekeh orang dan sejak bingung ngaleng-ngaleng. Aduh, banyak kekeh koneng nggih, banyak seseh wastaan nike kenten nggih. Niki kenten informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok juga untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya nih, sambunan repot, sambunan bingung, sambunan pusing, gampang ya. Wenten ring cabang apotiku dan toko-toko batu dekat ring genai dodane. Wenten ring apotiku batu bulan di jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar. Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50 Denpasar. Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar. Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar. Apotek Tengku Umar di Jalan Tengku Umar nomor 55. Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Ada juga di Apotek Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen Bli. Asatia tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasat.

tilar ya, terus nama tilar aturan titiang ring iru dan titiang sane kari nyarengin ya sane sampun semangat gabungan nyareng titiang lewat WA, Facebook, IG, ada juga di lihat-lihat di TikTok ya, dan juga sebentar-sebentar titiang di luar Bali bisa dengerin siaran titiang lewat live streaming. Yuk lanjut malih, ada yang suring tebes ayo penapigatre, ayo gavender ring stomo doping SD DC, Abah Wasil nggih, penapigatra Abah, ada Dayurat Mini Ring Stomo, Ketut Mariani isuk semo juga sampun nyarengi, ada Komang Minggu beli kaplur, sarang Gusti Madewi Jaya Ring Nongan. Ada juga Bu Pebi Ring Batu Bulan, matur suksemo kumanten. Muali sampun siaga jeng cara kena pelet.

0: Ingir dan ni pan segi memerdeka serang sami madam mardi abe nyeletuk siki kasihan niki teman titiang dari Keliki Tegalalang ye boleh mampir ke studio hari ini uling 98.1 bidan ye menjadi 97.7 FM gema merdeka ngetren beliau monitor makin wawu kocak puning Jaya Kumaro ternyata dan ternyata beli Jaya Kumaronya gemuk dan besar kan demah. Demenet di orang amoko. Padi Parwate ditunggu pesanan giginya ngurah loyot sampun diambil ke studio. Mai kone padi abo gigi nak ada acara kundang kone jani. Ada manjob kundang ragaan jani pangjuari badak nama kinyung kacang gitu ne padi. Gitu padi Parwate. Ye sana mungkin aturan ditiang ale ayuning dewasa. Banyak uruk baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengaben dan membangun rumah. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, dan berpergian. Kalau ingsor mengandung sifat tanda-tanda mengecewakan. Kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah dan mulai memelihara ternak. Ngelantur kalau siung tidak baik. Hari peniki harus diwaspadai karena mengandung pengaruh buas. Kalau upo tidak baik memulai mengambil atau memelihara ternak. Nika aturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

0: Inggih, sane mungkin gelaran agalah on air nggih, dodan nanti tang sane pacang bergabung. Silakan lagu titang sampun siapkan dan dodan nanti tang sane munggah. Boleh salam tiga-tiga kemanten nggih. Heeh. Terus siapa gerangan yang bisa masuk cepat dia yang dapat. Yo yo yo tiang undang lagi sementara-sementara titang yang mau on air. Terus Inggi sampun wenten sang raditang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu gem Rajang Semang.
0: Rajang Semang Ladong Darmo jeng caro piring ulung di keramik ke suarane kereng teng teng teng rong tong. Inggi bos wet masa udah tiang niki ampun.
1: Kali mangket durung napi nyan.
0: Bener bener.
1: Yen usah nyemeng jero ampun.
0: Durung durung yen le jane suwet. Udang kemen. Ya neng sing ngono den.
1: Miratu pedalem jero.
0: Ya terus kirim.
1: Tembangnya ngarengin jero.
0: Inggih,
1: heeh. Yang megatre majang ring Bu Jero Salon Meli, Pak Omang Parwate ring sing kidul Rajang Empu.
0: Nggih.
1: Omang Ratmini sekeluarga Rajang Semang.
0: Yeah.
1: Majang ring Semeton GM sareng Sami Rajang Rumakat Masawitre ring Ambare. Majang Jero Duk Semang Duk Galah Rajang Tugas.
0: Inggih Suk Semang. Dadong Dharma.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Inggih, Kang Rayang sampun sida turanti tiang kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dani. Iya, lanjut malih Sang Raditya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Dijaya.
0: Iya, Niki. Oh, Pak Cahya dengan
1: iya. Sarjana Modera Mawati.
0: Iya, perjuangan yang dan penuh doa nih.
1: Ampun ini, ampun wedang.
0: Ampun, putung yang kopi marah ini paksa aja putung gian kopi. Gian, kopi nih, ini olol gitu bener, ini olol. Gini dulu kirim.
1: Gini yang Megatro Majong, mau ke daerah Mawati ya, makasih atas kulingannya. Mau putu ke Boyuwo. Pakai sih asalkan tanggap, sana makario ring munggu.
0: Yeah.
1: Dan istri tersayang, sana makario ring radio game.
0: Yeah.
1: Majang Bijaya untuk galah, suksemo.
0: Yeah.
1: Om, santi-santi.
0: Ingin suksemo pecah ya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Inggir dan Nepan siya ke Mama Degasar dan Selami Muali Lanturan Ditiang Halo Selahara Swastiastu
1: Swastiastu GM Raja Semang di Jero Inggir
0: Surian Ditiang Dayurat Mini Ring Gencereng
1: Inggir
0: terus satu
1: yang magatre temen ya di Jero Awenten Gus Bawe Mau Kade Ratna Mau Made Marleni Ya cetane sarang semeton ge emak kesami manten bijerenge kompakan kemanten.
0: Inggih.
1: Semento galah bijero tiang pamit. Om santi.
0: Inggih, Suryanti tiang dayurat biniring renceng ye.

0: Sampun metilar dengan yang endah nge promo semangat September angsuran hemat nge. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan manten nge. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Lantur Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu kartamba semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service emergency call, ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, dan ada membernya Wajah Motor, Neymaro Jahan.
1: Halo semeton Wajah Motor, Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja, nomor telepon 0819343336, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Inggih lanjutan didang Maliru dan Neri sampun bagus pirate nggih, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah. Ide dan nih.

0: demen pedidi ngisampun cida lewat kartu dan di tasaran sami sanekari teta gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren dengelaran on air ngisilakan dan titang yang mau bergabung lagi dure sampun wenten sangro titiang om swastiastu.
1: Om swastiastu limangku.
0: Adi lemah kene adi mbok yansu titiang ring tebo saya nok kene.
1: Silen mangkenku.
0: Hah?
1: Tengah
0: lilin. Oh, tengah lilin. Semi, semi permanen.
1: Duh, kenapa gatra?
0: Gatra, di gatra. Ya, amonian gen. Batu melablab, sewan labang. Amone, gen.
1: Ini talan mau kukus, ku.
0: Oh, gitu. Menyamuk, jatuh madi, tuh. Oh. Tawang nah, perbedaan, tawang nak perbedaan mu kukus sama lablab.
1: Napi perbedaan tu?
0: Yang mu kukus mengganteng, lablab memem. Aduh, beres beres, keren tu kan cukup.
1: Salam buat fans GM Sami ya. Salamnya cinta 1, 2, 3 sayang semuanya.
0: Oh kentan, gih bagus lah kalau begitu.
1: Sampai sialnya nih kin. Di mangku P4B nya nih.
0: Gih.
1: Mau demogi, stato kena.
0: Gih.
1: Stato bahagia. Lantang tuwo.
0: Iya, gih suk semua doanya.
1: Gih. Suk semua di mangku.
0: Gih. Dua yang ni anu penyiar empen 4B pemangku penyiar penyanyi petani benjam P besi Pitro besi Dori.

0: Kan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Tinggi lanjut Mali, masih ada waktu. Sang Redidang, Om Swastiastu.
3: Halo GM, Rahajeng Semeng. Om Swastiastu.
2: Swastiastu lo, Swatini Reng Pembatan Renang Karangasem.
3: Ngidang, masih masuk.
2: Ngidang, ya ngidang.
3: Bibit sih ngidang masuk.
2: Cenik
3: bolong itu nih.
2: Cenik, cenik sajan. Nggih terus kirim.
3: Nggih, enggak terus sarang. Mbak Lo Sutriani nih, terus bapak sama anak-anak, Mbak Tunas, gih cutat nih mukesami gih,
2: sebutan
3: GM, gih macam dijaya suksema, Om Santi, Santi, Santi,
2: gih suksema muali.

Gitu dan nih manusia kemampuan pendekan sedang sami. Jangan khawatir dengan harga-harga naik ini, terutama itu dan yang membutuhkan handphone dan laptop dan aksesorisnya. Gih, pokoknya itu dan nih perlu khawatir karena ada Dewa Telkom. Karena selain harga yang bersaing gih, untuk seputar Ditiang pembelian kredit lantur juga ada promo tipe bonus di bulan peniki pembelian secara kredit melalui FIF atau home kredit aku laku atau kredipo DP-nya 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal mengiakan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Kepun Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan silak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone di laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Inggir itu dani dua ninggalah sama teman daging. Rodi kemana dumu di tanggiring itu dani ring kelaran duwe variabel dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan makanyam. Salam 1 2 3 cuat plung. Om santai santai santai om.

9.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya kembali hadir untuk menemani Anda di ajanya potluck potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 17 September 2026. Yuhu, fans Gema Merdeka saya menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti ya. Tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Nah buat fans Tia, ya moga bulan silahkan ya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
5: kembang,
4: kembang,
5: merdeka.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren Fajar Nur. Ya, Tuhan tahu kita saling cinta. Fonsi Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan kali ini sebelum kita lanjut untuk lagu yang berikutnya, nah kali ini Fonsi Gema Merdeka Yule bakalan kasih woro-woro buat Fonsi Gema Merdeka ya. Nah, buat Fonsi Gema Merdeka yang punya emas lama, rusak ataupun bahkan gak ada suratnya, nah jangan khawatir Fonsi, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Nah, ini dia Fansia. Karena Queen Emas itu bisa melebur emas sendiri. Jadi tanpa perantara ya, dan juga tanpa ribet, langsung harga terbaik Fansia. Nah, di Queen Emas ini jual emasnya tanpa digosok. Prosesnya cepat dan juga hanya sekitar 3 menit saja. Uang langsung di tangan. Nah, ini privasi juga terjamin ya Fansia. Jadi tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada juga penyebaran nominal transaksi, pokoknya aman, nyaman, dan rahasia. Nah, Fonsi Gema Merdeka Queen Emas ini menerima berbagai kondisi emas ya, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Jadi Fonsi Gema Merdeka pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Jadi deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis ya. Nah, serta produk tersebut telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk Fonsi Gema Merdeka kunjungi Queen Emas sekarang juga di Jalan WR Supratman 282 Denpasar Timur atau sebelah barat perempatan Tohpati, samping Radio Gema Merdeka ngetren. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam Fanstia. Mau cek harga duluan? Boleh, langsung aja hubungi di 0822 44 30 30. Sekali lagi, 0822 44 30 30. Kunjungi queenemas.com atau juga follow Instagramnya @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, yang Transvanstia Gema Merdeka. Waktu menempati jam 12 siang, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandi untuk daerah Bali dan sekitarnya.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetaran fun setia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potlot lagu Indonesia ngetar sampai di jam 1 siang nanti. Oke, fun setia Gema Merdeka, kali ini Yule bakal hadirkan dulu informasi ringan untuk Anda ya. Nah, sekarang kita bakal kenalan, kenali perbedaan antara baking soda dan juga baking powder. Nah, perbedaan baking soda dan baking powder ini seringkali membuat kita bingung ya. Karena yang suka membuat kue di rumah itu terkadang mungkin sudah tahu, cuman kalau kita orang awam terkadang kita nggak ngerti atau nggak tahu ya. Walaupun terlihatnya mirip ya, keduanya punya fungsi dan juga cara yang berbeda. Nah, penting untuk dipahami perbedaan keduanya agar kue bisa mengembang sempurna dan tidak gagal. Nah, baking soda dan baking powder ini adalah dua bahan pengembang yang umum dipakai dalam pembuatan roti, kue, dan makanan panggang lainnya. Namun, karena kandungannya dan cara kerjanya berbeda, kedua bahan ini tidak bisa saling menggantikan secara langsung. Nah, jika salah memilih, rasa dan tekstur kue bisa berubah, Fanstia, bahkan gagal mengembang. Nah, Fanstia, ada perbedaan memang di antara keduanya, baking powder dan juga baking soda ya. Nah, agar tidak salah pilih, Fanstia, perbedaan utama antara baking powder dan baking soda. Yang pertama, komposisinya. Jadi baking soda ini hanya mengandung natrium bikarbonat ya, sedangkan baking powder berisikan natrium bikarbonat, asam kering dan juga bahan pengisi. Yang berikutnya, cara kerjanya. Ini jelas beda. Baking soda memerlukan bahan asam untuk bereaksi, sedangkan baking powder sudah mengandung asam sehingga bisa langsung aktif dalam cairan dan panas. Yang berikutnya, rasa. Baking soda ini bisa meninggalkan rasa pahit jika tidak cukup asam dalam adonan, sementara baking powder rasanya lebih netral. Yang berikutnya, penggunaan pada resep. Ya, baking soda digunakan untuk adonan yang mengandung asam, sedangkan baking powder untuk adonan tanpa asam tambahan. Nah, Fanstia, setelah mengetahui perbedaan baking soda dan powder, bisa disimpulkan bahwa kedua bahan ini tidak bisa langsung saling menggantikan.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: Merdeka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Gemar,
4: gemar,
3: gemar,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Citra Skolastika Adia TTM ya. Fansnya Gema Merdeka. Nah, satu informasi bakal dihadirkan untuk Anda ya. Menjaga gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamatnya Fanstia, Anda juga bisa beli di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar di Apoteku Batu Bulan. Ada juga di Apotek 9 Renon Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apoteku Sesetan Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar. Apoteku Pulau Kawe Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar. Apoteku Tukumar Jalan Tukumar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop ya di edisi 17 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup pada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat siang Fenistia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara, edisi hari ini, edisi Kamis di tanggal 17 September tahun 2026. Udah jam 2 siang nih Fenistia ya. Waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM ya. Tapi ada yang spesial, karena sekarang adalah hari Kamis, jadi Halo GM-nya tanpa list. Jadi Fenistia ya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang ready di Radio Gema Merdeka. Rulesnya masih sama, Fenistia ya, langsung aja telepon WhatsApp ya di 081558000977 dan nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Langsung aja deh, kalau gitu kita angkat telepon pertama dulu, kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang ya Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Dayu kayak Tiara di Setemua Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya setengkare, cerah, cetar, membahana, ge.
0: Setengkare. Mbak Dayu mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Mantan Terindah gitu ya, ge. Kahitna ya, ge ya.
0: Kahitna. Oke, sebentar Tiara cari dulu. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kade Ratna ya yang ada di Gatsu. Semangat selalu Mbak Kade. Buat kayak Tiaranya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik.
0: Oke, okay. Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo Denpasar sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Cus, kalau gitu langsung kita dengerin sama-sama lagunya Kahitna, Mantan Terindah.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut Fanistia. Kita akan angkat telepon lagi di Halo GM Kamis Manis Tanpa List. Hari ini ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Agak cetar sambil jemur pantingan.
3: Oke, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Gigi ya.
3: Gigi, mau yang judul apa?
4: Angan.
3: Angan, oke. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Panstia Gema Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, bye-bye.
3: Oke, bye-bye. Terima kasih kembali Putu Wira yang juga suka banget sama single-singlenya Gigi ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya Gigi yang judulnya Angan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang, kita lanjut Angan, lagunya Gigi tadi sudah mengudara ya Fenistia ya. Kita lanjut angkat telepon ketiga. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dia mau kada Ratna, Gak, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuacanya di Gatsu cetar, Gak, secetar hatinya Kak Tiara di sana.
0: Aduh, mau request lagu apa hari ini, Mbak Kade?
1: Mahal ini ya, Gak, ya, bawa dia kembali.
0: Mau yang versi baru atau versi yang lama?
1: Yang lama aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Dudayu Radmini ya, yang ada di Sutomo. Mat beristirahat aja. Buat Kak Tiaranya lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Maka dia Ratna di Gatsu, bawa dia kembali. Lagunya Mahal ini versi lama ya, tahun 2015. Langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut. Fanisnya Gema Merdeka mah hal ininya tadi sudah mengudara. Kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo.
2: Selamat siang Gek Tera cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Cuacanya cerah Tiara, cerahnya Tiara.
1: Astengkar, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Ari Lasso ya.
1: Lagunya Ari Lasso, mau yang judul apa?
2: Cinta Terakhir.
1: Cinta Terakhir, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, tempat bertugas, terima kasih.
1: Okay.
2: Dadah cantik.
1: Terima kasih kembali, dadah bye-bye. Lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir. Ini sweet banget lagunya. Kita langsung dengerin sama-sama. Ini dia lagunya.

0: 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren.
1: 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren. Itu dia Cinta Terakhir, lagunya Ari Lasso ya. Sekarang kita lanjut lagi, angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo.
2: Siang, Dira Cantik.
1: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Indrawari di Manca Warna Tampak Siring.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Tampak Siring hari ini?
2: Cuaca panas, Tera.
1: Panas, Astengkara. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Bumerang yang berita cuaca ya.
1: Sebentar, Tiara cek dulu lagunya. Bumerang ya, berita cuaca ya. Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat Pan Setia aja. Tiara, tugas. Terima kasih, Tiara.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih Indrawari di seputaran Manca Warna sana yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur kalau begitu, karena sudah ready. Ini dia berita cuaca dari Bumerang.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Sebelum Tiara lanjut angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu nih, khususnya buat fansnya Gema Merdeka yang mau beli motor baru. Karena bulan ini ada promo yang namanya Semangat, alias September Angsuran Hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segala miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai sejutaan. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima, hanya DP 700 ribuan aja loh. Dan tenang aja, untuk fansnya yang KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau kalian pengen tukar tambah, bisa banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor ya. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Nimarjan. Oke, kita lanjut. Ada siapakah yang sudah menelpon? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ruiskan di kawasan Sukawati Dofok, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
1: Astungkare, panas cetar, galang melanana.
0: Astungkare, mau request lagu apa hari ini?
1: Ya, diademin dengan lagunya Tapi Gula ya, Kak Tiara.
0: Mau yang judul apa?
1: Mafia Hukum.
0: Okay, salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih monitor, dan buat Kak Tiara yang berkegas, nasi anget sama cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara.
0: Bye. Terima kasih Beli Royce Kenny seputaran wilayah Sukawati sudah ikut gabung juga. Langsung aja kalau gitu kita dengerin lagu yang sudah di request. Ini dia, Navikula, Mafia Hukum.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut. Angkat telepon berikutnya. Setelah lagu Navikula, kira-kira yang di request lagunya siapa? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo.
2: Selamat siang Tiara.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yoga Saputra di Bayung Cilik kita meni.
1: Halo. Bagaimanakah cuaca di sana?
2: Cuaca di sini cerah berawan ya.
1: Astengkara. Mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya Peter Pan ya.
1: Peter Pan, mau yang judul apa?
2: Yang Bintang di Surga ya.
1: Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat semeton saya di Bayung Cilik semuanya aja ya. Ya, buat Tiara, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Bintang di Surga, lagunya Peter Pan. Mau versi Peter Pan katanya? Boleh, lagunya ready, langsung Tiara puterin.

0: FM, Gemah Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend, bintang di surga. Versi Peter Pan tadi sudah mengudara ya. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Astengkara, cuaca cerah cetar Kak Tiara.
1: Astengkara.
2: Seperti hatinya Kak Tiara. Ayo. Yang selalu semangat menyambut Hari Gemah Merdeka.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Mau lagunya Wali Band ya.
1: Yang judul apa?
2: Yang Nenekku Pelawanku Kak Tiara.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya ini buat Yan Subadi yang lagi ngintip Kak Tiara.
1: Oke.
2: Ya, dan buat Kak Tiara selamat bertugas. Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Mini Asi dari Luas Tabanan sana. Terima kasih sudah kegabungan ya. Nenekku Pahlawanku, lagunya Wali Band. Oke, langsung meluncur. Ini dia lagunya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah Merdeka, ngetren. 97,7 FM, Gemah Merdeka, ngetren. Oke, kita lanjut. Finisnya 5 menit terakhir. Dan sebelum Tiara angkat telepon yang terakhir, Tiara punya informasi penting dulu nih. Harga handphone sama laptop kan lagi naik ya, Finisnya ya. Tapi jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone dan juga laptop Anda di Dewatacom. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit itu juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan Kredivo dapat promo DP 0% dan gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan di kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, ready yang mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewatacom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, langsung WhatsApp aja ke nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau bisa juga langsung follow Instagramnya Dewatacom dan Facebooknya Dewatacom. Terus buat kalian yang jauh dari toko Dewatacom, tenang aja, kalian bisa belanja online lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Langsung ketik aja nama store-nya Dewatacom dan kalian bisa langsung check out dari rumah ya. Ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita langsung kalau gitu angkat telepon yang terakhir. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat sore Tiara. Hampir putus asa, butuh Tiara.
1: Iya, dengan siapa di mana dulu nih?
2: Butuh sayang di Keboiwe.
1: Oke, gimana butuh? Mau request lagu apa emangnya hari ini?
2: Republik ya sayang, udah diputar.
1: Republik, mau yang judul apa?
2: Sandiwara Cinta.
1: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat yang cuap-cuap aja deh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya.
1: Amin. Pamit.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Bu Tuh, seputaran Keboiwe yang sudah ikut bergabung juga. Terima kasih banyak ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Berhubung karena memang durasinya sudah mepet banget, Fanistia, jadi Tiara sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk yang tadi sudah berusaha telepon tapi kalau belum berhasil masuk, mohon maaf ya Fanistia. Besok dicoba lagi. Semoga besok bisa masuk teleponnya. Oke? Tiara pamit undur diri. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali di Ajanya Jobar, joget bareng bersama Forum Mulai Dangdut ya. Ada Sheila di sini bakal menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis 17 September 2026 ya. Yuk kita losdolin dulu bareng Denny Canang.

91,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansnya Gema Merdeka Lost Doll ya. Kita sudah di Lost Dollin dulu bareng Dene Canan ya. Sebagai teman pembuka kita sore hari ini fansnya Gema Merdeka. Dan tetap semangat selalu untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas sore hari Anda ya. Nah fansnya Gema Merdeka, Yuli ingatkan ya buat fansnya Gema Merdeka yang menggabungkan silakan di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau juga di Radio Gema Merdeka Instagram dan juga di TikToknya Radio Gema Merdeka Bali dan di nomor WhatsApp 0815580977. Dan buat fans setia Gema Merdeka yang berada di luar Pulau Bali juga bisa mendengarkan melalui streaming radio kami di radio.gemamedia.id/gema.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Evan Los dengan full senyum sayang ya, biar segera kita healing sayang. Oke, masih Gema Merdeka, masih di jenya Formula Dendut sore hari ini. Dan Yulia bakal menyapa dulu yang sudah bergabungan ya di 081558977. Hai Mbak Darina dari seputaran Tepati di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis, semoga kebek dagangannya melanjo-melanjo ya. Sabar yang mau melanjo-melanjo, nanti bukannya jam 5 sore. Oke, bareng Pak Enjumonya juga yang ada di sana, selamat sore. Ada Mbok Mini, Mbok Mini, selamat sore dari Luwes ya. Apa kabar Mbok Mini? Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Gimana Mbok Mini kabarnya? Gak pernah pulkam ke Karangasem lagi nih Mbok Mini ya. Semoga sehat selalu ya bareng keluarga. Hai Yulia dari Sibang KJ nih, CEO Bunga Pacah nih lagi barengan ya. Ada Pak Yan Sudibagio, selamat sore. Lagi panen bunga pacah ya. Sama apa namanya, bunga mitir. Ini CEO yang menyamar ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis sama kebek ya. Oke, terima kasih Mbok Mini. Terima kasih kembali. Ada juga Pak Yoga dari Canggu. Terima kasih udah gabungan Pak Yoga. Terima kasih udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Ada juga Indrawari dari seputaran Manca Warna. Terima kasih udah ikutan Jobar Mbak Yulia Matsiaran ya. Terima kasih. Ada juga Ngore Endu dari seputaran Tulikup. Cintanya merah jambu dong. Dari Dewi Persik ya, ditunggu dulu lagunya. Ada Mbok Yan Lastri dari seputaran Belayu. Ada Pak Cahya, Pak Cahya, Pak Cahya dari seputaran Tanggap. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada juga Mbak Yan Bur Arini, terima kasih udah gabungan sore hari ini dari seputaran Kesiman ya. Oke, matur suksema mewali, terima kasih. Ada juga Mbak Luswartini dari seputaran Karangasem Rendang. Apa kabar Mbak Lu? Semoga sehat selalu ya dari Rendang Karangasem sana. Oke, Fans Tegel Merdeka kali ini lanjut lagi ya setelah full senyum sayang. Nah, kali ini ditinggal pas sayang-sayangnya dari Dara Ayu.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Itu dia fans ya, ada NDXAK, ada nemen ya. Nemen itu apa ya? Keterlaluan. Oke, fans Gema Merdeka masih dijunya forum dangdut ya. Sebelum kita lanjut lagi jobarnya, fans Gema Merdeka kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi yang sangat menarik untuk Anda, terutama nih yang suka dengan emas-emas ya. Oke, fans Gema Merdeka, untuk Anda yang punya emas patah ya, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari. Nah, jangan didiemin loh fans ya. Sekarang juga bawa ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga ya, Queen Emas Simpang Siur, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute. Tepatnya di depan MBG ya. Nah, konsepnya mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam fans Gema Merdeka. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut ini telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, fans Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, ya sampai paladium, nah semuanya diterima. Nah, penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat ya. Nah, mau beli antam, tersedia mulai dari 0,5 sampai dengan 100 gram fans ya. Nah, bukannya setiap hari ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk informasi harga harian, follow langsung ya, @queenemassimpangsiur atau kunjungi queenemas.com. ya, atau di WhatsAppnya di 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: di Formula Dangdut.
1: Tareses Mongko.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 97.7 Gema Merdeka Ngetren memandangmu dari Ike Nurjana dan juga Aldi ya. Oke fans setia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal sapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977 ya. Selamat sore, ada Ali Januar dari seputaran Karangasem Sidemen. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada juga selamat sore Kakak Padawa dari Buleleng ya. Terima kasih. Ada juga Made Parna, terima kasih yang udah gabungan di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Ada lagi keluarga Pekak Mantra, selamat sore dari seputaran Subak Baru ya. Ibu Jerosoka dari seputaran Pedungan ikutan Jobar sore hari ini. Ada Pak Todila Atmaja, selamat sore dari seputaran Kampial di Nusa Dua ya. Terima kasih Subak Baru hadir Kak Agus. Terima kasih. Ada Madihendra Saputra dari seputaran di Sutwa di Marga Tabanan ya. Ada Mbak Rahmawati, selamat sore monitor ya Bokong Semok. Kau punya bokong nih. Oke, Fatsi Gila Merdeka, langsung aja kita nikmati kembali lagunya. Tapi sebelumnya Yulia bakal putarkan dulu ada informasi yang bakalan lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrem.
1: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, fans di Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Dan kali ini fans di Gema Merdeka, Yule bakal hadirkan dulu ini informasinya dari BRI KPR ya. Nah, fans di Gema Merdeka, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Nah, coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu contohnya punya rumah sendiri misalnya. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya presial. Nah, Fans Tegel Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fans Tegel Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nah, Fansia, sekarang Yulia mau spill ya diskon untuk BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, ini diskonnya sampai 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Piddington Heights, ini diskonnya 17% ya. Agung Sedayu, diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong, ini dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback, ini 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN DTP, dan juga masih banyak lagi program menarik lainnya. Nah, Fans Tegel Merdeka periode program sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya, silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrenela karisma, jangan nget-ngetan ya. Oke FM Setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli hadirkan dulu deh satu informasi buat FM Setia Gema Merdeka ya, dimana Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan juga serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Tiga Merdeka dapatkan Vitalik di toko-toko obat dan apotek terdekat Anda.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi, aduh pusing deh.
2: Mikir apa sih Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Oke, Fonsi Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bareng Formula Dangdut ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 17 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Sore di dene fans setia Gema Merdeka, ring di jajah pengenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tiang putihnya persidara tangkil mewali ngiring dadani mulai jaterang bara untuk teman-teman pop Bali. Ring gelaran acara temu sawitre, rani nomangkin, ring raina urespati paing wuku perang bakat nge ketekan sana kaping pitulas ring bulan September warse kali tali namlikur. Ingin segera biasa titik yang pacang ngiring dadaneng atau sepupet galah nampakin jam pitu wengi male bas-bas. Pinaka perwaning atur lugra yang titik yang ngatur ompeng astungkar ompeng jali umat. Om swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gasful, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Iya, dede nih fans setia Gema Merdeka kode cinta sama presiden tanah titik yang sudah nemangin sana makayuna niki mang dane melad uning ketangnya napi kita yang satu satunya napi kita yang salah satunya. Aduh, duras yang kemantan niki sarengin titiang ya ring temu sawitra duras ramenin demon ring 081558977 talar duras yang ranjing ring Facebooknya nih Gema Merdeka. Samurang lali talar niki follow akun Instagram baru radio Gema Merdeka. Elengang taler nikinge subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Menang Badeng, Kenten Ngi Sampun Presiden Atau Nanti Tiang, Sore Nemangkin, Nemangki Sampun Terhibur Kemantan, Sane Ngerasa Niki, Ulian Menang Badeng, Ne Penting, Tetap Ganteng, Kenten Ngi, Nabi Maleh, Niki, Dompet Asing Tain Metalang. Aduh, Rajeng Sore Dumu Niki, Sang Rati Tiang, Sane Sampun Presiden Ngeranjing, Ring WhatsAppnya Niki Merdeka, Sampun Nake Pisan, Jantos Ngi, Sabar-sabar Dumun. Sekesiki Pacang, Sang Rati Tiang, Niki Sam. Sampun wenten Bu Ayu Gavener ring widangan Sutomo sampun nyarengin matur suksema. Talor sampun wenten Aquarius Driver 79 ring suka jiwa Metra Bangli niki rajang sore kemanten. Wenten Talor Jero Sokar widangan Pedungan sampun nyarengin matur suksema. Bu Ianbur Arini niki ring widangan Kesiman Talor niki nge sampun nyareng titiang Talor niki matur suksema peng banget. Pasti ke Merdeka sane merasa niki wantah menang badang kemanten niki ne penting tetap seterong kanten nge anabe Malah niki sana lanang-lanang. Wenten sik informasi dumun sana pacang atur nanti tiang. Wenten Vitalik yang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan atau pengharga wantah Rp56.000 kemantan niki sampun kembali satu saset. Talar niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sama wenten kemasan ekstra full powernya nih, kenten nge. Atau mengharga wantah Rp168.000 kemantan sampun ngemolehang tigang saset. Nah untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Nah sampun yang berlebihan nge. Pasti ke Merdeka sana makayunan niki ngerarah Vitalik. Durus yang kemantan niki meluncur ke apotek utawi toko-toko obat sana nampak ring genah idadane soang-soang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ingat ada nepan setia ke merdeka, sahab sangkol, sahabun persidatan hati yang sudah nemangkin, sana pacang ke sahab, lan ke sangkol, kenten ke durus sangke mantan, ki kanton nyop dulu mok tu, rare sangkol, nika dag-dage, nika beci, nika nge, bisa menghasilkan kocap nika, napi malih, niki sampun, napi wasane mokoh-mokoh, kenten nge, sana sahab sangkol nika, galungan kang niki ampun, nampun panen nampun ada setengah rajang sore dumun niki sang rati tiang sana samun presiden ranjing niki sana kanton nyaup nyangkol kenten kocap niki nge kenten beli wayan sudi bagir yang midangan si bang kaja CEO bunga pacah titiang niki sana kanton nyaup bunga sangkol rares niki bakde ke pasar bin bunga nika nge wosan nika saup rares niki jinah nika ten kenten wosan nika rares sangkol nika bah saya bakda budal nyak sayang nge sarang mama nah niki ya tenagih kopi gaya nge kopi ada rajang sore talor niki majang ring buwe yang sugiani remidang karangasem niki sama nyari titi yang mau tersuk semua menten talor made parna niki ring widangan tabanan nge reng widangan marga tua niki sampun nyarain titi yang matur suk semua taler sane kanton mesandakan kesarangin keluarga ya wentan cokus permana niki reng widangan suka matai sore ini mangke niki kanton duduk santai kocap niki sinambi mirengang temu sawitre sambil niki megending-gending ten kanton cokus nge ya norena tiang live jantos dumun nge ten mekidau den kanton ne penting niki cek napi wasana happy-happy ke mantan sampun nang lali ngajom sekah demen nggih sira orang ngajom malih enten raga pendiditan kan mantan.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ini 97,7 FM, kemerdekaan ngetren fans dia kemerdekaan nyakan kerikil ngantengin sama presiden terang titi yang sedang dimangkin nombor gijen yang termenten sedang nyakan kerikil yang nyakan nasi kenten durusang kadong liunan gede ten kenaping mang de geles eboh kenten nge keluarganya ne pianak-pianaknya ne miratu pasti gue merdeka. Rajeng sore dumun Niki Sangra titi yang mewali sane sampun presiden ranjing ngering WhatsAppnya di gue merdeka. Rajeng sore antara titi yang majang ring Blimang Indrawari ring widangan maca warna tampak siring Niki nge sane sampun nyarangin matur suk semua ping banget Taler sampun wenten Boyan Lastri ring widangan Belayu Tabanan Niki wenten Taler Pak Delengkong ring widangan Taman Abian Semal kenten nge ha sampun nyarangin titi yang matur suk semua ping banget ring subak baru Niki sane sampun nyarangin titi yang matur suk semua ping banget wenten Kak Agus kenten nge Kakak napi peka Agus tanuning tiang dingin yang jelas Kak Agus kanten. Aduh magis tata kena rahayu pekedak pekenjung ya. Sampun terhibur, sampun mekenyam kanten jek demen ampun. Wenten Taler niki Bu Jero Mertasari ring widangan Siola niki sane sampun nyarangin titiang. Koling pang telu mok tu. Aduh pang telu. Cara napi dadas nengge datang tak diundang kanten nge pulang tak diantar. Ingin sampai pang dulu gue yang niki nge Bu Jero kenten nge Menten Taler beli putus utar Widangan penebal sama nyarain titi yang mau tersuk semua peng banget pasti yang memerdeka sama nang lali niki sani mekayunan medue kesehatan utamanya nih niki majang ring para lanang-lanang niki nge sampun wenten Vitalik yang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sasan untuk pengharga wanta Rp56.000 ke mantan niki sampun support untuk menjadi lelaki full power kenten nge Taler sama wenten kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengharga wanta Rp168.000 ke mantan niki sampun ngemolehang tigang saset wow kenten nge dadasnya Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali ke mantan durus digelis meluncur ke apotek Taler toko-toko obat sani nampak ring genah edadane suang-suang yening jagin numbas Vitalik.

0: Ingin dan ini fans setia gue memperdekan nonton kerasan ke gala sampun tempat tering jam 6 sore Senin makin pacang hari ditian dan ini mesanakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisandia ngem lagi bos sining sampun musan nguncarang puja trisandia titiang putun iyo pacang mewaling ring dadane ring temu sawitra pelatan sana kaping kali tetap saat iyo mutung ngilan iri kiri 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka pun digede wau sama presiden Tarang Titian si kita bang tiang deman kentennya aduh magi sama tadi berke mantan
1: tiang tresna ngajak beli subar percaya tokeni
0: hingga Fan Setia Gema Merdeka mangde ngancan deman kentennya bantan sik informasi sana pacangan Tarang Titian serina mangkin pasti aku merdeka yang ingin membeli atau menjual emas, jadi percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Jadi emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga zamrud tetap kami terima ya. Jadi proses cepat, mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi segera kunjungi Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh, Puri Kauh, dan Pasar Barat. Jadi buka setiap hari pukul 8 sampai dengan 20 WITA. Ya. Jadi untuk info lebih lengkap silakan melalui WhatsApp di 0822442020. Sekali lagi melalui WhatsApp-nya di 0822442020 atau bisa mengunjungi Instagram-nya di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingat ada fans setia gue merdeka bermain cantik sampun presida matilar kentan gue wangi ini makin dan mungkin sama tadi berke mantan sane kantun senang niki mau pelalianan kentan gue dari luar rumah utawi kantun berkemah taler niki minabang niki kantun garang legu nah sampun yang senang saya malih durus dengan digelis nganggen minyak gosok cat tunggal ya minyak gosok cat tunggal taler becik untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, sane sering pusing, taler, nenten masih dayang sirap utawi mesari, kenten nge tidak bisa tidur. Sane sering gelisah, duresang digosok dumun nganggen minyak gosok cap tunggal. Becek taler angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekali tusuk-tusuk. Digelis numbas minyak gosok cap tunggal, sane preside ketumbas sering seluruh cabang apotiku, taler toko-toko obat sane nampak ring genai dadane suang-suang. Sampun presiden iki ketumbas sering jalan Gunung Agung nomor 178B ingin punikah ring apotiku Gunung Agung ya taler sampun wentan ring apotiku Sesetan ring jalan Raya Sesetan nomor 221C wentan taler ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 ring apotiku Teku Umar wentan taler ring apotiku Kuta ring jalan Pantai Kuta nomor 46 sane makayunan ngerarah ring Widangan Renon durusang meluncur ke jalan Tukat Balai nomor 50 ring apotiku 9 Renon wentan taler niki ring jalan KW nomor 74 ring apotiku Pulau KW. Sanima kayuna niki ngerah ring jalan Ahmad Yani Utara durusang ke jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ingin punika ring apotiku Ahmad Yani nggih ring Widangan Batu Bulan talal sampun wenten ingin punika ring apotiku Batu Bulan ring jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin dan Evan, setia gema merdeka, menegi dewa sama presiden tanah titi yang sikit tembang, pagar tresna, kianten ngeh, demogi sampun tari berkemantan, fans setia gema merdeka, wentan, malih niki siki informasi sane pacang tanah titi yang, niki ngeh, menawi wentan niki sane magehang tresnane niki antuk numbasang montor, niki ngeh, oh, untuk pasangan tercinta, dulu sangke mantan, digeles niki meluncur ngereh wajah motor. September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP niki mulai sejutaan. Wenten talor niki Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan, ya. Yamaha Vazio dan juga Gear Ultima niki dengan DP wantah 700 ribuan kemantan. Sane mendue KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan, sane makayunan tukar tambah, semua bisa dibantu, ya. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, taler niki wentan member. Wajah motor, ne marajan. Wajah motor, Yamaha Bali.

Ingin datangnya Pan Setiaga mau merdeka, neten kerasa, niki galas sampun, tamis-tamis telah, sampun nampakin campit wangi, ngeh, kang yang dumun, rawi riki, titiang nyarangin dedane, renggelaran acara temu sawitra, rahin nemangkin, ledang yang dumun, niki sana durung presida ke calling, neten ngeh, benyang malih wawanin, di antukan niki galah, talor ngeh, wenten, napi wasana niki, kapi ambeng, talor dibawa kide, tan kenapi, benyang malih lanturang, ngeh, Pan Setiaga merdeka, motor susu mopeng banget nih kisahnya sampun presiden nyarangin titiang kantos puput galah jam pitu wengi ya titiang putun yang langsung mau pamit sakit mantan tetap satya untuk jalan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngeteran rianto kamu lagi bos pacang kelantoran untuk program anjang sana udara kesarangin mbak tiara nih kisampun rau ya titiang putun yang langsung mau pamit puputang titiang untuk prama santi om santi santi santi om.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fenistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman, nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini seperti biasa di edisi hari Kamis manis. Kali ini di tanggal 17 September tahun 2026 kita ada di program Anjang Sana Udara edisi Kamis manis dan romantis ya. Seperti biasa selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 kita bakal dengerin lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang manis. No galau-galau club malam hari ini ya fans ya. Jadi buat yang pengen gabung, yang pengen request lagu, pastikan lagu requestan kalian tidak galau ya fans ya. Terus buat yang pengen kirim-kirim salam, mungkin buat keluarga, buat teman-teman, untuk pasangan, boleh banget, silahkan aja. Nanti bakal Tiar bacain satu persatu. Jadi langsung gabungan ya, gak usah tunggu nanti-nanti, langsung gabung sekarang aja. Bisa di WhatsApp kami 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang main jauh di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming juga. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Langsung aja yuk, kalau gitu kita mulai Anjang Sana Udara Kamis manis dan romantis seperti biasa dengan single pertama kita, lagunya Abdul and the Coffee Theory. Ini dia Happy Ending.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagu serba serbi mencinta. Lagunya Samuel Cipta juga sudah mengudara. Yay, semoga fansnya suka dengan singlenya ya, fansnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune malam hari ini dimanapun kalian berada yang lagi dengerin Gema Merdeka. Thank you so much. Semoga suka dengan lagu-lagu yang akan meluncur sampai nanti di jam 9 malam. Mungkin malam hari ini ada yang lagi dengerin Tiara sambil makan malam, ya kan? Karena baru jam 7 juga. Atau mungkin ya,

sedang mendengarkan dalam perjalanan, lagi di mobil, hati-hati di jalan ya teman-teman. Atau buat kalian yang lagi dengerin di tempat kerja, atau mungkin masih gawe gitu ya, masih beraktivitas, semangat semuanya, semoga lekas selesai pekerjaannya, oke? Pokoknya apapun itu aktivitas Anda malam hari ini, Fanistia, semoga lancar-lancar lah semuanya gitu, oke? Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah gabungan juga, yang udah request lagu juga terima kasih. Nanti akan Tiara calling-calling, nanti akan Tiara putarkan juga satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Kita bakal lanjut dulu dengerin lagunya Marian Jola. Ini dia, Aku Takdirmu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 Kamu tuh JFM Gemang Merdeka. Ngaturin lagunya Gang Mas Pemayun yang judulnya Dirimu juga sudah mengudara malam hari ini.
1: Dirimu, dirimu.
0: Yay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ada Mbak Ayu Laksmi dari Tabanan plus kirim salam juga malam hari ini. Salamnya buat Gus Bawe, Edi di Kintamani, terus juga buat Ari Astadi, buat De Ocol, sama buat semuanya juga. Aik, hey, terima kasih ya sudah bergabung di WhatsApp kami. Selain itu ada juga Gustut di Sempidi yang minta lagu Padi Ternyata Cinta. Boleh, tapi mohon ditunggu ya, karena lagu itu masuk di himbauan malam, jadi nanti bakal Tiara puterin di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini, oke? Salamnya katanya buat semutan GM semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga semutan kita dari kawasan Pupuan Tabanan ikutan juga, siap. Terima kasih banyak. Tapi ini gak ada namanya. Next bisa diisi nama ya supaya Tiara bisa calling-calling. Oke, okay? Lanjut ada juga Pak Wayan Sugito di daerah Kute. Kirim salam buat Tugas Bawa di Batu Bulan, Rois Kani, Rangga Pastawa dan untuk semuanya juga.
1: Menalarti cinta.
0: Terima kasih. Dan jangan lupa fans Gawang Merdeka, Tiara pun punya banyak informasi penting. Jadi buat fans Gawang Merdeka, sekarang Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, berdekat.

97, Kamu untuk JFM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Afgan bersama dengan Liodra yang judulnya Ada juga sudah meluncur. Yay, lagu yang spesial buat yang sudah request. Ini ada Mode Yurat Mini dari Soto Modern Pasar Senen. Terima kasih sudah ikut monitor di Kamis Manis dan Romantis. Terus request juga untuk di Himbuan Malam, katanya mau lagunya Titi DJ Yang Matamu. Boleh ditunggu nanti meluncur di programnya ya, di jam 9 sampai nanti jam 10 malam. Terus malam hari ini Bodayu juga kirim salam, katanya salamnya buat Gus Bawe, mau Kade Ratna, mau Mbak Demarleni, Kakek Gema, mau Mini Asih, dan buat fansnya GM semuanya, kompakan aja. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang lainnya. Rame deh malam hari ini. Semoga kalian pun juga happy dengerin lagu-lagu malam hari ini sembari beraktivitas ya. Lanjut, ada TWK21 dari Pacung Bersele. Mau request Sedia Aku Sebelum Hujan. Boleh, nanti kan meluncur juga. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada siapa nih? Cakra di Banjar Tegal Kuning Bongkase, katanya request lagunya Rita Effendi yang Januari di Kota Dili. Itu juga cakep banget lagunya. Tapi ditunggu karena Tiara cek tadi rilisnya tahun 1997, jadi nanti mengudara di program Himbauan Malam.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

7, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Rizwan Fadilah bersama dengan Mahalini dan juga RN Boys yang judulnya Seketika juga sudah melenjur. Lagu yang spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Yang request siapa? Yang request adalah Bigus Bawa dari Batu Bulan sana. Terus di jam 21.00 requestannya Viera Seandainya. Boleh ditunggu ya, mohon antri dulu karena program himbauan malamnya juga sudah ada yang request dari tadi. Jadi harap bersabar, pasti nanti bakal mengudah.

Terima kasih. Salamnya jangan lupa Tiara. Salamnya buat Bu Dayu Ratmini, Mbak Kade Ratna, Blidek Raden, Pandi Ebi, Mbak Ayu Laksmi, Pak Cahya Tangep, dan happy birthday buat Mbak Made Marleni. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Kita lanjut Fanisi Gawang Merdeka. Apa informasi penting dulu nih ya. Jadi untuk kalian yang jadi masyarakat di kawasan Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang ataupun sekitarnya, kalau Fanisi sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, biji satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Ubud. Alamatnya di Jalan Corai Puda Mas Ubud, di utara Biji Motor World, sebelah barat jalan. Kalau mau tanya-tanya, bisa WA teleponnya di 0361-9085-317 atau bisa via WhatsApp 081-239-897-025. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fansi ya. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang petimbal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, kita lanjut, sapa-sapa lagi yuk Fanisi Gawang Merdeka. Terima kasih untuk kalian yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request, nanti bakal Tiara calling sebelum atau setelah lagunya mengudara seperti biasa ya. Kita yang lainnya dulu, ini ada Nang Angga dari Banjar Saren Desenongan sudah ikut bergabung. Terus ada juga Pamade Hendra di Desa Tuamar Getabanan. Terima kasih banyak sudah ikut gabung. Kita lanjut dulu ya lagu berikutnya dulu. Tiara udah siapin satu single dari miliknya Suara Kayu, Kamu Plus Aku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak tren ku mau dia. Lagunya Anmes Kamaleng juga sudah meluncur malam hari ini. Pokoknya maunya cuma dia aja, gak mau yang lainnya gitu ya. Cece, lagunya spesial buat yang sudah request. Ini ada Cugus Permana di Sukawati sana. Terus di himbauan malam mau lagunya Ratu, Teman Tapi Mesra. Boleh, ditunggu nanti meluncur ya. Oke, kita lanjut. Fanista Gawa Merdeka, gimana ya kabar teman-teman kita di Facebook? Tiara belum sempat cek Facebook soalnya. Tunggu ya teman-teman semuanya, nanti pasti bakal Tiara calling-calling semuanya. Oke, lanjut dulu, masih di WhatsApp. Ini ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus ada siapa lagi kah? Terima kasih Kakek Gema dari Tabanan Mandung juga sudah ikut bergabung. Abah Waisel, jangan lupa, siap. Terima kasih banyak sudah bergabung juga. Nanti akan Tiara sambung lagi calling-callingnya karena sisanya ini semuanya request lagu. Jadi harap bersabar ya teman-teman, masih banyak sekali antrian lagu-lagunya. Jadi tetap stay tune terus di sini, oke? Terus sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Tiara mau ingetin dulu sekali lagi buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Kamu 7FM Gema Merdeka Ngetren Sederhana. Lagunya Shalom 7 juga sudah mengudara malam hari ini, fans dia sudah menemani lemburnya Bu Ian Burarini di daerah Kesiman sana. Terima kasih banyak sudah request lagu Shalom 7. Semangat ya Bu Ian yang lagi lembur katanya malam hari ini. Terus juga buat teman-teman, mungkin ada yang sama juga, ada yang lagi lembur juga kah kalian teman-teman? Semangat ya semuanya. Semoga dilancarkan semua aktivitas kita di hari ini. Oke, sekarang Tiara mau ke Facebook seperti janji Tiara tadi. Iya kan, kita sudah masuk di session yang kedua, jadi kita akan move ke Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk yang sudah ikut komen-komen di sana, untuk yang sudah memberikan jempol manisnya juga. Terima kasih banyak fans Tia. Oke, kita sapa-sapa dulu. Ji Kencur dari Pangsan Petang, terima kasih sudah bergabung. Terus ada Mominiasih juga di Luas Tabanan. Ada juga Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Ada Nang Oman di Abian Base. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada Dewa Mencu Ubud di Kedawatan Ubud. Serta ada Wayan Sugiani di daerah Karangasem Manggis. Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu yuk lagu berikutnya. Nanti Tiara sambung lagi sapa-sapanya, karena sekarang ada lagunya Budi Doremi yang akan meluncur spesial buat Pak Wayanaya di daerah Pedungan sana. Terima kasih sudah request.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97, Kamang 7 FM, Gema Merdeka, angkatan ribuan memori. Lagunya Loba Sihir juga sudah meluncur. Okay, baru-baru ini juga Loba Sihir udah ngerilis album baru ya, Fanstia. Itu kalau gak salah ada 20 lagu gitu. Tapi random ya, maksudnya bukan lagu full, lagu baru semua. Tapi ada juga lagu-lagu lama, bukan lagu lama sih, lagu yang udah pernah rilis sebelumnya, bisa dimasukin di album itu gitu. Oke, kita lanjut. Siapakah yang request lagu Loba Sihir malam hari ini? Terima kasih banyak. Ada Pak Cahya di seputaran Tangkep sana. Kirim salam katanya. Salamnya buat Gus Bawo, Mak Ade Rahmawati, Mak Mang Ariyati, Mak Putu di Kebuiwe, Mak Miniasih, Mak Made Marleni, dan spesial buat istri tersayang yang lagi menjejaitan sambil ngeteh katanya. Terima kasih. Semangat menjejaitan juga buat Mak Tu di sana. Terima kasih ya. Lanjut, ada juga Made Ate dari Tegal Lomu Batu Bulan juga ikut monitor di malam hari ini. Terima kasih banyak. Terus kita balik lagi ke Facebook. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut komen-komen di sana. Kita lanjut lagi untuk sapa-sapanya. Terima kasih. Siapakah kira-kira yang sudah bergabung? Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis. Terus ada juga Bu Ian Kasih dari Kemenuh Kangin. Terus ada juga Yandarte dari Keramas Gianyar. Ada juga siapa nih? Jero Gede di Betan Biu dari seputaran Jalan Kebuiwe Utara dan Pasar juga sudah ikut bergabung. Serta ada juga Bu Jero Soka di daerah Pedungan sana. Terima kasih sudah ikut gabung.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Halo sayang, aku Kak.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Angkat Ren sudah meluncur. Tahukah kalian itu lagu siapa, Fanstia? Itu lagunya Raisa, judulnya adalah Jatuh Hati. Aduh, karena kadang ada orang yang jatuh hati gitu ya, Fanstia. Gue jatuh hati tuh karena pola pikirnya si dia, kayak gitu loh. Nggak cuma semata-mata karena fisik or penampilan aja, tapi bisa juga orang-orang itu jatuh hati sama hal-hal lainnya gitu. Gitu deh, makanya lucu kalau kalian suka sama singlenya, tos dulu dari jauh ya kan. Termasuk sama ibu, siapa ini yang request? Bu Jenny di Gianyar Abian Basya, terima kasih loh. Ternyata kita your Raisa ya. Tiara juga suka banget sama single-single Raisa soalnya. Termasuk ini benar-benar melting gitu rasanya ya. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung. Katanya Bu Jenny kirim salam juga. Salamnya buat semua fans TGM. Selamat beristirahat sambil dengerin Tiara siaran. Mantap. Terima kasih. Kita lanjut. Sebelum Tiara lanjut sapa-sapa lagi yang di Facebook, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya, Fans Gawa Merdeka. Informasinya untuk Anda, buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana, tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke, lanjut. Siapakah lagi yang sudah bergabung? Kita sapa-sapa lagi. Ada Ketut Sujiana Ketut di Facebook ya. Terus ada Kak Hendra juga dari Denpasar di Sanur tepatnya. Ada juga Dek Demahes di Angantake. Terus ada Panitopong Nak Serokadan di daerah Bangli sana. Ada Mbok Mangayu juga di daerah Darmesabe. Serta ada Narlina Yanti dari seputaran Lebih Kelon.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka ngetrend. Salah satu single Gia Indrawari yang juga lagi ngehits banget fans dia, judulnya adalah 1000 kali. Lagi gak spesial pula, Tiara Putar, karena ada yang request juga malam hari ini fans dia. Terima kasih, ada Belida Raden dari Batu Bulan sana. Katanya kirim salam juga malam hari ini. Kalau salam-salamnya itu katanya buat Bli Yongde, terus juga buat Pandi Ebi sama Mbok Made Marleni juga. Terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini di WhatsApp kami 081558000977 ya. Terima kasih banyak fans dia. Terus terima kasih juga untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. FYI, untuk Anjang Sana Udaranya ini udah full lagunya fans dia. Tapi di himbauan malam itu masih ada space. Jadi kalau misal fans dia mereka pengen request lagu ya kan, cuma berhubung karena sudah full di Anjang Sana, kalian bisa request lagu di himbauan malam ya. Kalau di himbauan malam itu isinya lagu-lagu pop Indonesia yang semi lawas, yang 2010 sampai 1990. Nah, jadi kalian bisa cari-cari single-single era 2010-an gitu kan yang kalian suka, boleh banget di request. Nanti bakal Tiara puterin di himbauan malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam. Oke, langsung gabungan aja, langsung request bisa di WhatsApp kami di 08155 8977.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Tiara Andini bersama dengan Arsy Widianto. Manis banget lagunya. Judulnya adalah Lagu Pernikahan Kita Sudah Meluncur. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang masih monitor. Malam hari ini kita akan lanjut. Ada semeton kita di Renon sana. Ada Lia, katanya mau request Dewa 19 yang judulnya Aku Milikmu. Oke. Oke, ditunggu ya. Sudah Tiara siapin lagunya, tinggal menunggu antrean mengudara. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu. Kita mau bahas soal sampah seperti biasa. Saling ingetin ya Fans Gema Merdeka, karena masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik, ya kan? Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya Fans Gema Merdeka. Yuk sama-sama kita pelan-pelan menghindari penggunaan kantong plastik, styrofoam ataupun sudutan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan pula masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Jadi yuk sama-sama kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetelan siapa tadi yang juga sudah ikut nyanyi lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, juga sudah meluncur malam hari ini. Dan gak kerasa fans Gema Merdeka, ternyata waktunya sudah hampir jam 9 malam. Itu artinya sebentar lagi satu lagu terakhir ya di program Anjang Sena Udara edisi Kamis Manis dan Romantis hari ini. Lagunya Sabrina Leonor yang jadi lagu penutup kita. Dan tentu fans Gema Merdeka, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini dari jam 7 malam tadi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah monitor dimanapun kalian berada malam hari ini, yang sudah mendengarkan, mungkin lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di senggol, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada. Pokoknya yang lagi monitor, terima kasih banyak ya. Semoga happy, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah mengudara malam hari ini, lagu-lagu yang udah Tia pilihin, plus lagu-lagu juga dari requestan fansia kita. Semoga semuanya happy, semoga semuanya seneng ya fansia Gema Merdeka. Dan sesaat lagi program Himbauan Malam akan hadir. Jadi buat kalian yang sudah request di Himbauan Malam, bentar lagi, dikit lagi lagu kalian akan mengudara satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini ya fansia Gema Merdeka. Cus, kalau gitu kita tutup dulu Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis dengan single terakhir kita.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka Katren. Halo, selamat malam Fendistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bareng Tiara. Malam hari ini kita masuk di program Himbuan Malam ya. Lagu-lagu yang semi lawas, lagu-lagu yang rilisnya di era tahun 2010 sampai 1990. Lagu pertama, lagunya Padi, Ternyata Cinta. Sudah mengudara sesuai requestannya, Fanisti ya. Abis ini akan dilanjut ada lagunya Titi DJ yang judulnya Matamu. Terima kasih banyak untuk fans Gawang Merdeka yang sudah request lagu di program Himbuan Malam. Satu persatu lagunya akan Tiara puterin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini. Hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97, Kamang 7 FM, Gema Merdeka, Angkat Rayaan Januari di Kota Deli. Lagunya Rita Effendi juga sudah meluncur fansi ya. Spesial juga untuk yang sudah request tadi. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan sudah request. Oke, setelah ini lagunya Viera ya, fansi ya. Jadi untuk yang sudah request Viera tadi, sabar dulu sebentar. Karena seperti biasa, Tiara mau spill dulu. Untuk fansi Gawang Merdeka, kalau kalian belum follow akun sosmednya GM, cus bisa ke follow dulu ya. Like-like dulu, komen-komen dulu di sana fansi Gawang Merdeka. Apalagi tadi sempat ada postingan terbaru juga di Instagram kami, ada reels baru. Jadi kalau kalian belum sempat ngasih jempol manisnya, cus bisa mampir dulu ke sana ya. Baik, kita lanjut fansnya Gawang Merdeka. Tiara mau ke mana nih? Nggak kemana-mana sih, jujur. Masih di sini aja, masih di studio dari tadi jam 7 menemani aktivitas malam Anda ya. Gimana fansnya, apakah sudah selesai aktivitas kalian? BTW Baswe, Tiara sampai lupa nanyain loh. Gimana? Udah selesai belum? Udah kelar belum? Kalau sudah, selamat ya kan. Jadi sekarang bisa beres-beres untuk istirahat malam hari ini ya. Tapi kalau belum, semangat teman-teman. Buat kalian yang mungkin masih lembur, masih beraktivitas, masih shift malam atau apapun itu aktivitas kalian malam hari ini, semoga cepat kelar supaya nanti bisa istirahat gitu ya. Oke, kita lanjut sapa-sapa dulu yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Ada Ari Dinamika di Topati Klungkung. Terus ada juga Nyoman Martini dari Selat Duda di Warung Hoki sana. Katanya lagi dengerin Tiara sambil lembur metanding nyangre usabe kapat. Semangat buat Nyoman Martini dari semeton kita di Selat Duda Karangasem.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

107,7 Kawang 7 FM Gema Merdeka ngetren teman tapi mesra dari miliknya Ratu juga sudah mengudara. Terima kasih untuk yang sudah request tadi. Kita lanjut Fanita Gema Merdeka sudah didengar ya sama yang request. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut, masih ada yang belum Tiara calling di Facebooknya Gema Merdeka ngetren. Jadi mari kita sambung lagi. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ada De Apong di Tegak Klungkung sana, ada Nyoman Landung juga Semetan Klungkung, terus ada Yan Lolet dari Selat Duda Karangasem, ada juga Komang Aryani di Sanur Kaje. Tadi sudah request Project Pop, juga sudah Tiara siapin lagunya abis ini mengudara ya. Terus ada juga Mbak Ayu Blast di daerah Ubud, kemudian ada juga Parwati Loh Putu, Semetan kita di Pemogan sana. Terus juga ada Kadek Hendra di Sanur, ada juga Aji Loyot yang ikut hadir, serta ada Agus Eka Hendrawan dari Buleleng Pedawo. Terima kasih banyak ya sudah ikut komen-komen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

97, Kamu 7 FM, Gemah Merdeka. Ngetahuan siapa yang juga sudah ikut bernyanyi. Tos dulu dari jauh, Fanny Gemah Merdeka, Aku Milikmu, lagunya Dewa 19 juga sudah meluncur. Terima kasih untuk yang sudah request tadi, sudah didengar juga sama yang request, mantap. Terima kasih, semoga happy ya. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa lagi yang belum tira sapa di Facebooknya Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung. Ada Iketut Ari Sugina Dinasta di Jalan Gunung Andekase. Terus ada Nilam Wija di Gatsu Timur. Ada Pak Lin juga dari Selisihan Klungkung. Terima kasih juga sudah ikutan komen-komen ya. Terus ada siapa nih? Bobo. Bobo juga sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak. Adakah yang belum tiara calling-calling fans Gemah Merdeka? Semoga udah semua ya, semoga gak ada yang ketinggalan. Oke, Bobo juga dari Kota Medan Sumut, Sumatera Utara. Wah, semetan kita nanjau di sana. Terima kasih sudah monitor. Mungkin dengerin via streaming juga bisa, ya kan? Karena di zaman yang sudah canggih ini, dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa dengerin radio kesayangan kalian. Bisa dengerin via streaming di radio.gemamedia.id/gemam. Oke deh, kalau gitu fans Gemah Merdeka Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak. Kok pamit sih? Belum. Oh my god. Belum ya. Tenang. Mohon maaf fans Gemah Merdeka, masih ada 18 menit lagi. Sorry, gagal fokus Tiara. Tenang, masih ada beberapa single lagi yang bakal Tiara puterin, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di sini ya fans Gemah Merdeka. Kita lanjut sekarang ke lagu requestan berikutnya. Lagunya Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: FM Gema Merdeka nggak tren finish Tia. Sekarang baru waktunya Tiara pamit undur diri. Ya, terima kasih banyak ya finish Gema Merdeka untuk Anda yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Semoga semuanya happy dengerin lagu-lagu tadi di Anjang Sana Udara plus sekarang juga di Himbauan Malam. Semoga semuanya pada happy ya. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah mengudara dan tentu lagu-lagu yang sudah di request juga oleh finish Tia kita ya. Nah, finish Gema Merdeka abis ini jangan kemana-mana meskipun Tiara harus kabur. Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan lanjut ditemenin sama lagu-lagu nostalgia. Tentu di program musik di keheningan malam yang akan menemani Anda dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini pokoknya. Apalagi buat kalian yang masih lembur, yang masih gawe ya kan, yang mungkin masih dalam perjalanan, biar gak sepi-sepi amat gitu kan. Biarin radio yang menemani aktivitas Anda sampai selesai, oke? Terima kasih banyak sekali lagi untuk fans yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Tiara izin pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi besok di frekuensi yang sama di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Ternyata, menggunakan lotion secara rutin bisa membantu menjaga skin barrier kita loh. Lotion yang kita pakai bisa membantu melembabkan kulit kita dan menahan kandungan air di dalam kulit supaya nggak gampang menguap. Jadi, setelah mandi, setelah kita mengeringkan badan dengan handuk, saat kondisi kulit masih lembab, kita bisa apply lotion yang lembut dan aman untuk kulit kita ya.

Supernova, grup musik pop rock asal Purwokerto, Jawa Tengah. Terbentuk pada tahun 2005, band ini berhasil mencuri perhatian industri musik tanah air setelah sukses menjuari ajang kompetisi band nasional Omi Live Wanted pada era akhir 2000-an. Nama Supernova semakin melambung dan dikenal luas lewat lagu-lagu hits bertema galau seperti Sayang, Aku Yang Akan Pergi, Terlalu Mendambai dan Mengingatmu Menyakitkan yang populer di radio serta tanggal lagu musik televisi era 2010-an. Dengan alunan melodi pop balada yang melankolis, lirik yang syarat akan rasa patah hati, serta vokal yang emosional dan catchy, Supernova menjadi salah satu band era 2000-an yang sukses menyajikan lagu-lagu hits penuh kenangan di kancah musik nasional.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Tahukah Anda? Madu untuk batuk sudah lama dikenal sebagai salah satu pilihan alami untuk membantu meredakan gejalanya. Teksturnya yang lembut, rasa manis alami, serta kandungan berbagai bahan aktif yang ada di dalamnya membuat madu terasa nyaman di tenggorokan sekaligus mudah dikonsumsi. Madu memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi yang dapat membantu menenangkan iritasi pada tenggorokan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa madu dapat membantu mengurangi gejala batuk, terutama pada batuk ringan akibat infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Madu tidak hanya menawarkan rasa manis yang alami, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat dalam meredakan batuk. Di antaranya melapisi dan melembabkan tenggorokan, mengurangi frekuensi batuk, mengurangi nyeri tenggorokan saat batuk, dan mendukung pemulihan alami.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Tia Pistol. Jujur aja sulit. Jujur aja kok sulit gitu ya jujur, judulnya ya, judul lagunya jujur aja kok sulit. Tapi kalau fans Tia Gora, fans Tia Gama Merdeka maksudnya ya, fans Tia Gama Merdeka yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, harus jujur dong ya sama Gus Aldi. Pengen dengerin lagu dangdut yang mana nih pagi hari ini? Boleh kasih tahu Gus Aldi ya di Facebooknya Gama Merdeka, di Gama spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu ya requestannya sampai jam 7 pagi.

0: dek, nah kini nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise emang kini lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

dari Tiara Bahar, kepo banget. Oh ya, jangan lupa ya untuk kepoin juga akun Instagram kita. Setelah kepoin, langsung di follow dong ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk kepoin dan subscribe juga ya YouTube Gema Merdeka Bali. Bisa tonton keseruan kita juga di sini ya. Sekali lagi di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa dulu fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi ini ya. Ada siapa sajakah yang sudah bergabung? Banyak juga ya. Selamat pagi buat Ibu Rai, Ibu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Baru sampai rumah, baru pulang dari pasar katanya. Langsung ikutan jobar ya, sambil menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Wah, semangat ya Bu Rai ya. Salam buat anak-anak juga ya. Oke, selain Bu Rai yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya, apakah ini lagunya tidak salah ini? Waduh, kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Ini nama penyanyinya juga nggak ada ini kayaknya. Ini kayaknya salah ketik kayaknya ini Bu Made Rasmin ya. Mungkin bisa di request ulang lagi ya. Masih ada waktu kayaknya sampai jam 7 pagi. Kemudian yang sudah bergabung, ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base Gianyar. Lagunya Ike Nurjanah ya, Senyum dan Hatimu. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Ibu Jenny ya yang ada di Abian Base. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Ada juga Metode D atau Metode Badung yang ada di seputaran Belah Batu. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih ya sudah selalu setia ikutan jobar. Mau request lagu, lagunya Tiga Madu, judulnya Bang Opik. Oke, sudah langsung mengudara tadi ya. Sudah bergabung di awal-awal, lagunya langsung diputar di awal-awal pastinya ya. Terima kasih buat Warung Rini Rani. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Ada Alit Januar ya dari Karangasem. Mau request lagunya Melinda, yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu Gus Aldi pilihin satu lagu dari Melinda, Masih Ada Luka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, aksi pencurian sepeda motor di kawasan lapangan Bajra Sandi, Sumerta Kelor, Denpasar Timur berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Denpasar Timur. Dua terduga pelaku diamankan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97 Gamer JFM, Gamer Merdeka Ngetren dari Bella Sofi. Mungkin dia lelah, jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu fans setia ya. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih Fanstia. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imei Mei cabe-cabean seperti lirik lagunya. Kalau kita sempat perhatikan tadi ya, cewek buat apa gitu ya, bikin ya dibikin permainan aja sih ya sebenarnya kalau sudah seperti ini ya. Tapi jangan sampai masa muda kita ya dijadikan permainan juga nih fans ya, karena ini berpengaruh juga ya pada masa depan kita. Untuk itu, ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal positif ya, kegiatan-kegiatan positif dan juga prestasi. Ini alangkah baiknya kita isi di masa muda kita, karena masa depan kita pun juga jadi lebih bahagia lagi ya kalau masa muda kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga prestasi nih fans dia. Selain itu, jangan lupa juga ya, Triad KRR ini penting banget ini ya, terutama buat generasi berencana juga. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia. Untuk itu, yuk lakukan Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren dari GTI. Lagi kece, pengen kece dan pengen menjadi lelaki full power, pengen badan terus fit, tidak mudah merasa lelah, pastinya bisa banget ya dengan minum Vitalik nih Van Setia. Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda ya di saat rasa lelah sudah mulai mengganggu. Oke, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan Extra Full Power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya Van Setia ya. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Goreka, waktu kita juga sudah mepet ya, nggak terasa sudah mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut ya untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Van Setia Goreka semuanya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka, yang sudah request lagu, yang sudah ikutan jobar dari jam 5 pagi. Terima kasih banyak semuanya ya sudah meramaikan Kopi Dangdut. Nanti sore Van Setia bisa jobar lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, Van Setia Goreka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi bareng Tiara. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Welcome to Japan, Gemah Merdeka Angkatan. Hai, selamat pagi. Fanisnya Gemah Merdeka tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat di tanggal 18 September tahun 2026. Tentu kita ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi ya, Vanessa Gawa Merdeka. Jadi semangat beraktivitas buat kita semuanya di edisi hari Jumat berkah ini, ya kan? Dan kalau kalian pengen gabung atau buat Vanessa yang pengen request lagu favoritnya, boleh banget langsung aja gabungan di WhatsApp kami ya, 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami juga. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gemah.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Kamu tuh ya film Gema Merdeka Ngetren Yolanda. Lagunya Kangen Band juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, semoga fansnya suka sama singlenya ya. Dan terima kasih juga untuk fansnya yang udah gabungan pagi hari ini, gercep banget. Terima kasih banyak yang udah request lagu juga. Terima kasih, ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara putarkan. Dan tentu selamat beraktivitas buat kita semuanya pagi hari ini. Fans dia apapun itu aktivitas kalian, mungkin pagi hari ini ada yang masih prepare, ingat cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Untuk yang sudah dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan masing-masing ya. Pokoknya untuk yang sudah beraktivitas, yang sudah bekerja, apapun itu aktivitasnya pagi hari ini, semangat semuanya. Semoga lancar aktivitas kita untuk edisi hari Jumat ini ya. Dan sebelum kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, Tiara punya informasi penting dulu nih, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk lakukan yang namanya triak KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans dia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren lagunya Goliath. Masih di sini, masih denganmu, juga sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang sudah request juga di pagi hari ini. Terima kasih banyak, sembari beraktivitas, sembari request lagu juga, ya kan? Pastinya sudah ikut nyanyi sih, harusnya ya fans gue mereka biar makin happy, biar makin semangat. Oke, kita lanjut Vanessa Gawang Merdeka. Kita akan lanjut lagi karena Tiara punya informasi penting lagi Vanessa Gawang Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, nah fans Geo mereka seperti biasa kita akan bahas berita-berita terkini juga atau info-info yang lagi hot news juga gitu ya fans Geo Merdeka. Nah, kita akan bahas lagi nih fans. Kemarin sempat ada berita bahwa ada yang hilang ya fans Geo mereka di perairan Manta Point di Nusa Penida sana. Nah, dan bersyukur gitu ya fans Geo Merdeka setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari, akhirnya 3 orang yang merupakan kapten dan juga anak buah kapal atau ABK speedboat Bali Man yang mengalami mati mesin di perairan Manta Point Nusa Penida akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat fans Gawang Merdeka. Tahu enggak ditemuinnya di mana? Di Pantai Puger, Jawa Timur. Wah, itu jauh gak sih fans Gawang Merdeka? Oh my god. Oke, jadi ketiga korban ini sudah berhasil ditemukan ya fans Gawang Merdeka. Padahal hari Rabu, kalau gak salah itu memasuki hari kelima operasi SAR. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian dengan mengerahkan RIB 02 dan Pasar bertolak dari Pelabuhan Benoa ya menuju area pencarian. Begitu fans Gawang Merdeka. Terima kasih untuk teman-teman, bapak-bapak, tim SAR ya, karena pasti sudah berjuang berjibaku mencari teman-teman atau saudara kita yang menghilang sungkare. Semuanya ditemukan dalam keadaan yang selamat, begitu ya fans dia ya. Oke, kita lanjut. Ada informasi apakah lagi? Nanti akan Tiara sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini fans dia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

9 Riuk, Kamal 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren JKT48. 12 second juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request seperti biasa. Iya kan, si dia semeton kita yang selalu request JKT48. Terima kasih sudah menetar pagi hari ini ya. Kita lanjut fans di Gema Merdeka. Abis ini juga lagu requestan. Jadi nanti kita dengarkan sama-sama satu single dari miliknya Smash yang judulnya Senyum Semangat. Oke, jadi flashback ya, zaman-zaman girl band atau boy band Indonesia itu tahun berapa ya? Nah, lumayan lama ya kan, 2010-2011 kalau nggak salah tuh, wow. Oke, tapi sebelum ke lagunya Smash, fansnya Gema Merdeka Tiara punya informasi lagi pagi hari ini. Khususnya buat fansnya Gema Merdeka yang pengen kerja di Hotel Bintang 5, atau kalian pengen berkarir di kapal pesiar, atau pengen magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, Anda bisa mewujudkan impian itu untuk berkarir di luar negeri. Tentu dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Tentu dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan juga internasional, Anda juga akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut ya kan, kalau kalian pengen tanya-tanya, pengen cek and recheck, silahkan bisa follow Instagram Elizabeth_International atau bisa kunjungi langsung websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Geisha. Kamu yang pertama juga sudah meluncur pagi hari ini. Tentu spesial juga untuk yang sudah request ya. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Tiara masih punya informasi lagi di pagi hari ini, karena Tiara mau ingetin sekali lagi buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke. Dan nanti fans Gema Merdeka, mumpung nanti kalau masih ada waktu di sesi yang pertama, Tiara mau cari informasi tentang operasi pencarian resmi dari teman-teman wartawan dan juga yang mengemudikan kapal beserta dengan guide-nya juga yang hilang waktu mereka lagi liputan di Gunung Anak Krakatau. Masih ingat gak sih fans Gema Merdeka waktu itu sempat Tiara share juga beritanya? Dan sekarang tadi sih Tiara sempat lihat story teman-teman yang wartawan juga ya, mereka tuh kayak story-nya sedih, ada atau emoticon bunga yang layu dan lain sebagainya gitu kan. Dan nanti kita akan bahas itu kenapa, teman-teman kita kenapa gitu ya, nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, so tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, hangat tren pelan-pelan saja. Lagunya Cassie sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Cassie Stephanie, pelan-pelan saja, ini single barunya ya, fansia ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request lagu Cassie pagi hari ini. Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini dia informasinya, Vanessa Gawang Merdeka. Ternyata operasi pencarian itu resmi dihentikan, Vanessa Gawang Merdeka, terhadap teman-teman kita, kru kapal dan juga para wartawan yang 5 orang itu waktu mereka hilang kan, waktu meliput erupsi Gunung Anak Krakatau itu, Vanessa Gawang Merdeka. Kenapa operasi pencariannya dihentikan? Karena ini tuh udah 10 hari Vanessa Gawang Merdeka dan tim tidak menemukan tanda-tanda apapun kayak gitu loh, karena memang sudah durasinya gitu kan, jadi resmi dihentikan begitu. Gitu, jadi peristiwa itu kan mereka memang sudah hilang kontak di awal September ya, tanggal 7 September 2026 di perairan Selat Sunda, Vanessa Gawang Merdeka. Ada 5 jurnalis ya yang ada di situ, dari Surat dari Antara, dari Merdeka.com, dari iNews, dari Anadolu, dan juga ada wartawan freelance juga satu. Terus ada juga kru kapal sama guide-nya juga, Vanessa Gawang Merdeka. Kru kapalnya 2, kaptennya 1, awak badan kapalnya 1, terus sama guide-nya 1 gitu. Jadi total itu ada 8 orang yang dinyatakan hilang di awal bulan September kemarin, Vanessa Gawang Merdeka. Kemudian dari setelah tim SAR dapat info bahwa mereka hilang kontak, ya kan, tim SAR dan jajaran terkait langsung melakukan pencarian. Bahkan tim SAR gabungan pun sudah memperluas area penyisiran di sekitar perairan Selat Sunda hingga pulau-pulau kecil, Vanessa Gawang Merdeka. Di sosial media juga kita udah sering banget nge-share gitu kan, maksudnya kita sama-sama doain supaya mereka bisa selamat dan bisa ketemu gitu ya kan. Bahkan waktu ini juga sempat ada doa bersama juga di daerah Renon sana, di lapangan Bejer Sandi kalau gak salah, Vanessa Gawang Merdeka, untuk doain teman-teman yang hilang kontak supaya bisa cepat ketemu gitu. Tapi waktu itu juga, waktu masa pencarian, kendala yang dihadapin sama tim SAR itu karena pernah ada gelombang tinggi, entah arus lautnya yang kuat, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih fluktuatif. Jadi itu kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Dan setelah berjalan selama 10 hari dan hasil penyisiran tetap nihil, operasi SAR resmi dihentikan. Meskipun tim tetap terbuka kalau-kalau nanti ada laporan atau ada petunjuk baru dari masyarakat, ya kan, bahwa kalau ada petunjuk maka tim SAR akan kembali lagi untuk melakukan pencarian. Begitu, Vanessa Gawang Merdeka. Kita doain yang terbaik ya, Vanessa Gawang Merdeka. Semoga semuanya tetap aman gitu kan, Gunung Anak Krakatau-nya juga semoga kembali aman supaya enggak ada hal-hal begini lagi ya.